Nekin kilma enzikin ati kuzin ati kain alom binde un kain erikering ala kain ba inal idin aden den un dine kain nama kin kwa en kwa diong azi kirang as kole den kilo benas kain kwa diong kila kundilo lomvele banas kole kirang as kole na lomvisi dora kole na lomvisi kiwa nas en kiwa na en kikio surunga lomvisi tarikawe tina tina kain na lona lona kain nas lomvisi tarikawe idin na lomve karake ba lomve kain kain na den dioke na e Nieske alan kendo kola ezeskirjinga asoge dami barafates amin kuemberanga lomvisis teriba kinada balong na kinada balong lomvisis teriba na eni dorantie vale asoge dami barafates amin ka inening ari naman soata ukwale naskanaskaya asoge dami barafata amin.

0: Tu lei tanu do kinga kan ke jam kwa dan bernamik gurenda rale na namagar ine kiri kan ji wale dan ji udin man beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga inges paletia al lomvezi erite big tabir ala kebal air idi ingna ye na kin odan nyedding den donga kin ide na mazan ji jiu al dulding wejang Azangiu alompi kakire na alompi udwanya denden donga king na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine dulingwe elalo el karo kelage torigin na kamke na fatayi wala nino surdo askemba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lompi ngem kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji al kaing na salanga kang ine lumpen kuro na man ni so age na ayeri se aerbe se ini na ye na karabanye ding dendong ake ine na mise mpal de ke se lumpe se eri ala ke bal er eri bi eri se nye ding alang gis de ararang ji al dulding we yang asan jiu al lumpe ye ine yisi tewa anang joza dok na mayeng kwa asang salajeng asambajeng iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuring nyedding den dongake jalu lingwejang ine azangin jalo lomvin kuro al tasongake na lomviye azakwase salafi na ngiye na kwase udonga tulange sfe abajeng dele ne starasfe nankuote la den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide azan jiw lompinken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi ali al wata nyedding de ndonga kay nang udonga nyedding is dirim fi wala galiye na nae den kuri na sudo ataras fi asan elen jalon ji al dulding wejang alan lom fi ke se bagi ja na belela kel jam azaye bereng tarasin asan en jalon aliye duldi na udo anya dem fi na ji sitte wanange ka tewa nan kwa kala ze al kuti na tewa na zan sallafi ataga yeze irtabir ala erba
0: tulle merambain na dokti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale ka wi ei na do in aya kin ka ges paletia lomping na do in ei tiriri singo
2: e kin aya nga lomping in ges paletia asang in kalung al kain ko lomping dong kai na asang in jalung eri ala ke ba na lomfi si toy in nelang na ma in ges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi inna kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarri njegi. Inna langiz beleng, na jiaba yase mwaal aba kwengku wa salba aba lama ila lole jodo gal kila kenge. Inna magiz lompi kurofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na inen mas dok impari de lompin den kilman tulling alye kulding asin nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari de lompi alye kekire ngang kekire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali dinik.
0: Tulle dok megiram bayin na dok gis ine tirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dakdik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kawsini anem beleng kin ayanga kages paletia duong. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eredi al ubelomfen beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine namaye al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pe menenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldijang wala ka al duldiang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisengau al se na ba wela sandeng firja kem firja umong na ke ngudo a tuleng alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se a ke kuinja nga tuleng ales elengergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tuleng alevi udo a firja ke la la kwa nyeding a kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudo a firja ke la al nyeding epi na udo a tar ragela lepi na di ngungis gizipe aldu lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kuri ineji ala duldi jang azang a lombe le seje jang kese ense na dembele la algese beleng albase azamba jiu a lomfi alke daldin dioni gisitewa kinudo nyedding a tabiri ese ala toeba azang elen jalung a kingwo mu kedeg ni sembau na gal kedeg la duo za ba wanan pinga na sallafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lom fele ke sense na ke ngudo ke la al jikara ke el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alamba tara sin je gil na dembele la se ke el jam na mas jiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azang lom fi se a tulen di jalung na udo nga tulen a ke la se ja alia ina lom fi kwel a ji al duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas a keljem algese kwa na taris ja basin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
0: Tulle mayroon bain nas inan tulle tirsingo uo taba na namagal uo dorpale kawin eyine do inji ngole gis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kage swalitia duong.
2: Kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na dogisin palda duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompefia na dogisin palidi duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng aliyei na pia udonga si nazidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kilasi tarase piana ila le fagwa ali kwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi ni kwel. Na as lomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belenga nsenga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi yung kuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
0: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daing bernami sisabungkare.

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kuah, dan bernama kurang darale. Na ini nama galkuela nu dekiu kerja kodan jimu nama beleng. Kini ayanga diin jayle kages palitia.
1: Kini ayanga duin jayle inggris palitia allom fine kase tewa. Na allom fine udang perjanase nyet dinggris pe duinu. Na allom fine kase intewa asangka along aliye ina kurengan kure. Na ine doge zimbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Yela al gizem falide keng kurones kaze falide. Azang iu kise ka al anadu lingwe ang. Azang iu lomfi keng kuro al songage. Namas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage. Na king uduanga alaye pi alba seje kwela. Bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kuin udo anya denga sa sa mba fale namas email king udo anga lomfi neskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le seje ya adi ki ye age lol nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemes jay ungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuroso wage nanga liye asay kin oda anga nye den taraspe nanga liye al kake kin udo anga zanya den au na kuoro kal den donga keng kinal ka na wede na king kwa nyedding al king al nyedding a den donga keng na kela nan kuzing idok na yang kwa zansa laki taka samba king idi na keng kuro songage ine namas iwo kese lompe yung kuro al songage na duwa na wae salas pe na nang akeba nang tewa ina ki ala kanga batorek na yene tewa na keng dalindyo na maye nas iwo kese ine al lompe yung kuro songage alang au nas dele seje puto aeng na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompe kwele ela alba ye lompe njwenge.
0: Tulai, mayram bain, wut toba na sinan teras girsimo wa inangis jauli. Ine nama galok wu dalpare ko namus gis pali el kin ayang yesi ay se pali ta den jaile.
2: Kin ayang a kasi duin jaile ingis pali dia asang ka ing along ka duin suring ala a amba ka alom fing ang. Na asang ing along ka al kilom fing keng kuwi na kakire ang. Na dok asang ing along kila al kusingi dok alba inke inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang ingo natule ing. Iding na dok badok anni asang kila si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama sin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deltin diyo. Alang tulenga ge na kuin jayinga alang lomping kembelenga kel ame alang lomping den doran toga ilomba. Iding naye akwelba alang dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong. Alang ba illa fi alia kwa. Ineng namaz dok in pali di iding na aba tulenga ke in baye na jayin tuleke. Na aba kusenga ke in baye na jayin kusey. Iding alang lompisi kilma duing erin simuwa iba. Bais ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi. Kilma duing erin simuwa iding na tule baye al kuldinga si. Jundi na kay naskeli na kema lulang alekawi.
0: Tule meram bain nas dog inan taras gis jirtungwa in na inek.

oto gal nama kuel alang du digin kirsimo neng kira chad na chad ngal dina masa swa kurai nama kuel alang deng ngal singa songa kirsimo na nama ela aldi ala deng kirsimo nama aldi kirsimo asal dite tu kundi ilain na chad ngal dina swa kurai nama ilaini nas kijong songa kau bere jong in nama ilong awas dain tinagi mo dain zaman si agini namas gal deng sabakir si asikir ka ela si nemen kirin jong nagal kuel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga do tulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kuel duri abake jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kambe dengi la belesi aba kela jingwa nyet jingwa nudenga rajaranga nama jabungwa aba denga rajaraba nama jundi

naite galnama kwel alang aldidigin krisimo ata sarpya ila aldi algiwande krisimo nama imbereng alang konang krisimo kona burung kona na eliang kona alang kagil kidam buru otangang kona si eliang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkira imbelege na namo kwel alang singkarum kwa keing nukundura nas kila kona si keingere na imbereng nyalem kona kila bele tulasa keba alang keingu nuki bele keng sikani kin namo kwa kidge al ki kwa mbelenga gut kawe lya namagal kwa mbelenga gut ti tabun songainga lya namo kwel alang ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alang ila kitab sigire mpi namas ota illa iwi kila kwangi si kwa kerang ota sigidi mbele na ki kie uongon kona na ki kieng kona al kie mbele ale keing marang kila kwang kona aliyeng kieng kitabale kawe na kieng di mbele le keing surung iri akeim surung iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kira mbele ila ka iti al ulanda mburung irse nama tulle mkwana kagida ya ila duo nama kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa kerang mbele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwana si jengo eliang si na puwang isi na lolongon isi neski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ye kwel alandin si mesi jiu alandjiu na kila kwa si mesi irijegi aliyepia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwe na som diyo pia som abaki nkwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe yani aba nkwa gud nama galkai magirai som nama lo nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbelengi lo alba kwa dele gud kwe alilona madarasai wala alilona nakolua we kila kulizi kwa som kirea kifur ilayeng na kila mbelengi na kiduo kire mbelayo na edwe it alinyana kila belenga se pia kwa gisi ye zaat nama undul na kwel asang kaya ngelem kwa na yingu na dok asang kaya mudilem kwa na yingu na dok asang fuguang kwa na kayingul indala lea nama poran sime na junga ye lea sime askema na sime ine ki poranama yungkwa al kai al tarege tarege al giski uo ngukundie na askele na skona kari na asaba tulle nko na kagila buru ila daan buru wata nyet baki kain gidaan belei adi daingan kwa nage adi puguang kwa nage adi reitan kwa nage adi lolongage adi karabage nyet al daan buru kai kila nyet bas gidaan belei ki duo kere mbelaze marang kim kwa titi nimas kunge na kila belenga si daing isa tuwa kabi na diang isa karo jai titi na ila bitare si nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yeng keng kang nama tane kamu ini kira kau dia yang kucikawe nama kamu dia tarik si yang kau ini.

Aite namaga line karing namaga la zikirkela nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen diuking na kila otan si namakwil alan tulen zikirkam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arabu aljarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kelkam ilaing alan si kain aldinga aju nga ba. Na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilayi neki kwe alan si asa zonga kao. Na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa. Na dok asang in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyang wataka kehingi. Marang kwa kit al kiyang in sekunde na yungo yeng lia alba kwa kerang in sikawe wa. Nang kotea ndeng ara kerengeri. Nama kela kwasi kerikulitia. Nang kotea nga alan si kuomia. Na dok asang inkalum. Asa dok kwa kerengang aldinga kaulonga diyang. Na bas gitsikaw asa tulage. Mat sing den diyo ota kiwi. Ota tulian kiwi. Nama irayin asa ki kwa kerengang aldinga kaw. Marandok. Auna si inkalum du na ke uang ade yundi wala. Ke uang uta yundi alba wala si nyunga. Na ete nama ina karing ki uang kwa na ayla kinga sipia. Nama gala si kerkela nas aldi kerka.

Lomfing otan jawa. Dombere kudus bas main ki lomfing bele tunga na otakit ala yetewa. Lomfing nama main jawa ila seire tewa na su usidu. Alam kidele kain. Lom dikin na dirijong namaz dine si lomwa nyekle fisfia. Le lomfing nama in kwa kala herre en, herre nama ena. Lomfing namaz herre si kilul kirgelfia. Namas herre si konato ini, na loon dikin sinas kona lul ini. Inu namaki sok tok kungo ena. Sok au kungo le, long fi namas dinen jawa birnya si tungo. Ye namas korosi ki daulo kergel fia nama ngara. Nama idet jawel kruo longa la. Sok is kungo le, long fi nama korosi longa le dorol fia, nama surufuto longa la. Nama dayenga kruo la. Na dora, na kurunga tane. Na madila. Na mafuwa na ronga si nyat jume. Na mafuwa simula nyat kergel tane. Zaituna, na tufaha. Na meshmisha. Na mafuwa kergel sunga. Sok ongale. Lomfi na madule sitewa. Lo arale. Na magal, doal, longala, nas erena. Jawil na maski uringa fisi enga. Asa jilo akimba. Sok osle, long fi, nama kiana setewa, nama jondina jawele ferreini. Nama dokfuna setewa, nama jondina korodio jeila. Long fi, nama otanyet fi, kergala tewa. Ye nama dokfuna appala na dokkela tewa. Inala kiana kirlo na fulla na kurnyala setewa. Nama otakel na sunga. Sok osondikle, long fi, nama gal judang ota setewa. Naman kitsi asafu usili. So osondikle, lomfi namagal judang otase tewa. Naman kitsi asafu usili. Nama asanga, nabisa, namurunga, najaranga, longale. En nama lomfi intare birnya ahanga, alaye duditubu kumosini. So oksabele, lomfi nama umiljawe, ye namas itsuoksi kona umilan sok ini. Idin nasiye kie, tare nga tulenga sinyat kie age, duo tabu kumo. Na ota salangan iya. Sok osandikle ni asalong fi otan jawa. Fi indini nama sasonga birnya na taras anga. Suru nama kiro anga dini nama kidora kergela. Kiaman na judang ota. Nama longa nyet lefrengi. Maranga dela duo dulia kiaba. Wala suru le akimba. Wala dogola akimba. Alang kurungang kringkalol. Adela na yata wukumo si jana. Alang kela nakin otakrinya lang tasle kibat kongon. Ya lomfi nama dele kuo ufuri nama sur ena. Nas kuo ke. Lomfi nama si iduo te wukumo. Lomfi nama yang kwa induo duli. Kala otas salanga nyet leker gel en. Na kalati na kasang ringke funang irinyet alat telele nga leke. Na kiangang irinyet ala jawile irinyet surule. Na suru irinyet. Na ota doke irinyet. Ala surule kurele. Longfi nama kenya atumo. Alandele on. Namas yesi janna adan rogo. Ling adan le na jail. Longfi nama adam si jondi. Ana janna nyet le otang korofia. Na nyet adam le ela asam yakona ini. Lomfi nama adam le, adam si jagila na ditu le ewa alang adam ditin ong. Dik sing ewa inaye asang yesi nyindi. Lomfi nama adam si, lomfi nama adam in kilule dilung tok bawa. Namas delo si kinino uri dilung le ya se tewa. Namas adam le ela. Adam namas yesi kona awa ini. Sunga si jo ingi apa ko ingi. Yeng nama tulile. Nesimokin, janna adanle, alandele kongon. Sok sabele, lomfi nama umiljawi, lomfi nama itso kudusi, itso kudusi, otam birnya, asaya otam birnya nganja siyage.

0: ngiyona ukujula futule musa namama sengantazi laphayana na sring long denkilima namake ibrani nganga alafurwanya na ibida kain na sridonga kainba kwa namani nyanga sikawrela ibrani nganga namani long fisi bagi kawya la sallai namasringa nama namani ngal longa sana masi bagi kawya na lewa sallama si musa namas long fisi jering tima alat kwel alan israelin kwasi jofo nasi yanga sinyi masri nga bakuri firon alba kelami nama musa ngiri kima fuye nga nama kwe nga lampu musa nama nama loo kalifia nama sikia naburu kerele nyanga musa nama ling lewa nguom ena kiso kdik musa nama unung ilo jagila na ling na aswi ngelba nama spuriye nga Musa alba udun na kinyanga namu uru kileminas interifi. Daki ayel baini, kin kaulas tangale jarang idin na itisuru ala jidele yere. Ala jidele jara basubute yere. Lomfi namus musim kwa, kawel alangi jifi firon le domangani, alang kwa israel asi masir le jarang. Musa nama lomfi si imu, na masir nasi ayese mwaka ama ikase kimu, alji kejang. Neki inko na isilungi. Longfi namas mwasi inkwa. Iye ngasi insidwa alkang na ijisi domani. Longfi ala salai. Na ala kija inke. Na ala kija inkurake. Marangu sabako hini ala longfi in garrari jagil. Longfi namas isi. Unwa awudi nga fale. Dik. Alangu sadeng berisijo bia. Albaye iddet fia beri namas nungjengu. Na u kirgal asa longfi musan doasi barasa ini longfi nama finas nungsi musang beri jengo na donga ala wajananga na jige na tulea musa wala kwe lava ala mitare sefya nama si longfi simkwa ka dali na donga sidiru ayin ka dali na udos diru ayin longfi nama si simkwa kie na duosi udoja lea musa nama si longfi mbele sitina Nama jawla netubu Masir jawi. Ya nama sikide mbara harun dora le kairie. Ya nga udok nama ara Israele na Israelang kwa bayna le kienye ala Masir kai.
1: Ngayi nga lete mbara abel sifuji. Warete kudunga. Ni ala awaki adam jan na adan le kurul na kundie. Lomfiba ya nga se kwe imi. Ala dine le kwe te wukongwanga. Ya nga kwe si kona gayi nkane. Lea nama dokkwe kir kuri nasko na habil kane. Gayin nama tare turin si kwela na kurunga si mola njurgo. Habil nama galewa na uringa nduan si kwela. Na adam na awa nama jan na adan le kurul. Yeng nama kutung asa lomfi si in kirsingol in asa mwar kirsinga. Yeng nama kwenye asan ki lomfi tulekingi. Nama kidongan tindiro kudungul ana lomfi si otakaneal. Alam bagi kawal. Ye nama lomfi isi otak kuye. Nama inangal. Al lomfi inge. Alaki kunya kelwewa. Ye nama dok tinggilan tabung. Lomfi isi saat kawai. Nama juma kawai. Kis okdek. Gai nabil. Bas tinggilale lomfi isi otak kerul. Gai nama reidang otak. Nakurungan kuaranga. Abil nama. Keng uringan daldale. Dole rang. Awilin dole namain enga. Inna yohodung warik. Male na tulle. Ala longfi bele kwa. Asanye lia kwa le elang. Longfi si namas. Awilin jani tulle enga. Nama gawilin jani si uri. Gawil si nama kino fuya enga. Nama uri nga la longfi si bagi fia. Na saat fia. Asanke yang kurunga faso. Kiso dik ni ala yenga uduk. Rile. Loto kwen, gain, pas iri jawala nama deyem bara si tiyo na fwi. Edet gain ala kulingan kwe tabu kongo anga. Ye nama dok, duwa tabu kongo anga, ala duwa fwi, surule. Awa nama bitan kwe kere kirinas kona, shith ini, ala in long, jundungo. Nama in kwa, long hivai kwe kere ini, ini na gain deyem bara abel si fwi. le alwa kwa songa ki namas kome neke lompe inkwa natarika we ni ala yesibo gina sakka we.

No, na tawe enyu dumo. Tawe itabu kongo, suule. Ya ki aya nga songa, suuru namas ke kwa fisi ena. Mara namas dok ki unwa yitola fisi ena, nas nyingi. Longfi wala duwa to dok. Tole ya bulomba, idi mfal, asa kona no kia. No, namas longfi le da kia nga. Longfi namas no se kwa, ya asang suule korobu sa ela. Longfi namas no si kwa, alam tawe ya pa tumo. Ya namas no si, tarasi mfali, tawe isi ayinim tumo. Kwa namas no si, kolda kalli na bajen kawe ni alaye tawe situma inin nalin koraka imba alan tawe sakya no wala kwa amba ya sita unga tiyowa marang na makilma tarele ya naslong fi imbelele futuena itinle no nama senkwasi long fi ingu pale de na yangasi korobusang umriyafi ala surule undula ya ayana feeling iri no nama den tawe yudumu age Ya lom fi namas no si kwa, alan deyen togin kwa si bok. Ala kwa tamandel kin, na alan towe le diyo kriyal. Na alan dok otanyet le rompo sa, ou bau, towe le, ala liya suru le sayal. Le alwa ye nyet diyo kriye lom fi namas towe in tusu si uri, asan yenga tule nga kurol. Le a sok sabe ngiri, korobusa namas suru si jume. Nama kwe dek kire kito nga, Oye nga ongal na lola, oye nga ongal rengo. Namang surule ritodok, sala asaiba. Tawe nama korongiri say, ala nosi, na deyentongin kwasi bawa. Lea kilasoka ngiri, alba, lea alba kwe kera. Na koro itafingye, tawe nama fugo ararat le kera. So waitan diyo no namas, tawe inti irpali, nama orrasi domangini. Anang koro si jagil, italafingye. Orra nama wei nga, Ini naloa bulung balan tarja. So waitan diyo no nama bitan orra si adem fia ala lo jegin. Orra nama no lewe ngana zaitunin dalmang kiro udoleke. No nama si iwo asa koreta fingye. Ya no nama fingye na bitan orra si adem fia. Orra wala we ngaba. No nama si iwo ala suru fullo. No nama si iwo ala suru fullo. Longfi nama si no si teria. Longfi nama si no si teri fia. Na ota kiti ala tawile kain alan tawra kurol. No nama lomfi si barkaini ili nasi esi jofo. Namang ota nyatsi ala kie kain. Nama tindil tumo nas lomfi si talat pia nas kia wajinya. Lia ide nama bidigir jawile bernyande longwala. Ik nama lomfi bele mbaranga asa namang yen nosi bele rigo. Nasin kwa yebitan surusi si koro ala ngamuniba nama ninke.

na ete nama da mi tildike na kuela nde en question na main beren lompi kingasi gijundi na kolu in nama mitiri na kuela nde en question na main beren alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas aden kawe alangi kingasi kan yitangare ra Mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe Mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas ki jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songwa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwe si sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel da ngirinyet denkwe kurinzike da ngirinyet ki abana denkwesi kwel ilain neyen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini ala ya kwel wala gal ala yesi diengiri kelim simoy yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoy nangising kingasi lom kila kwa alkin taringa kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akaweba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kaini

lompi ba dain diyoke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tare ja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na tare nga nyet kau algis ye kingase kwa alanga lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia na mai jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla so is sindio lia kingasi namas kain gitanyet kundie nangi jandiwo kwang kani abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapa pia. Namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kwen uunga ere jemjang. Chitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama dieng ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang, na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi ali kwel alan jawi na sinye lompi kingasi gi kuro kit ini alang kolu na den arakerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na arayarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yekwa alang den arakerengel asang jiwi kang na alang eri iting arakerengel alie beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi riit al lompi beleng jiwis riit al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang sekei walagal alang seyeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel al lompi si se kel na alang kelu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngarakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki keng korang atare kau alang kain kudonga jitan yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngarakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakerengel. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu. Na deng arakerengel, lompi kingasi kurokit gi ini alang yesisekel na kwakerengasis deng bele kauliti. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu na deng arakerengel nanging kurokit ini alang lompi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jaing jotoyngo udonga alang udonga ja na jaim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jaima zamba lea loy lan jagwa ba alye beleng alang jagwa.

nakan kel jamkwa ete nokwel nangine kari namagal asker kala naskaiti dan barnawe bedake mitile nas gal ediker kala adegen kirsimo na kidok ingwa dan barnawe bedake mitile asa longa dingang kwa kirang al ding kundul nasko asang kirkerka kidal kaenge na kidal kaenga na ete numene karing namagal asker kala nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na namaine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel anam baki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel anang giren kana ke gire bele na ma embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang ke nga kalimu namas ki lomping kutiang pisking gi alang lomping kwembele si gi alang si lomping kwembele si jumo jawil al lompile ela aba gi joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jeile nyingi namang din jaile lompi ngwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lompi ngwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unwenyet walagal kwa kikin unwa yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangang jasi akwele balang kundiyan nam jitiye namang jitikin namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udon jitanga jasi le karaka wel nama kien utanga wala gal udon jitan jale karaka wel dumping eres jeimo itti jabung ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalu nama ki se jei ilaing alang si jobong na lomping jaing diwele jo ginsi nama deng si se yumo idin na ye lompi na ki kise kwel alang yesi se kai wala gal dia ki asing kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba yeng ala lompi si kweli alansi kalnga tulinsi IP nina alba lompi kwel yani alansi kalnga na tulinsi kawe nina alba lompi kwel.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile kelal aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa lagal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba walagal ba bibang jisi walagal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalwa. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Gi lompisi uldumtaga anjarambo. Yellow gi gisi. Namang ding king udonga kit aljijaw. Namang king udonga kit aljijaw. Yellompi yellongsi. Nani nas gi jinel kit altulange. Nani na gi yarel kit altulange. Olagal na jaw kit altulange. Alang dengkwele ajeinga ba.

aboji gwel alan din zursi ditangale karajawi alan bas lompin kwesi yin nan sing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alan bas gopongo walagal alan bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyni lompi basing ela kem udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejeyi udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kernasi den kwen ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejeyi kin jitangale kara anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biu si jundi aba lompin kwe si jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwe si lompin kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejeyi asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejeyi akeyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.